Aha. Kandi wanyakwino burwaire bukutalibanzo walemerekira kulungi toki akora akora akora na makagale mere biona byangira abayiri bakurori murungi ati bako oli badi. Tera alieno rona ma Vigo Organic Natural Health Products. Vigo Vigo. Banu vaijanja

abantu babwe yele bicheke bikokana kiria ndongo na ande ona mara mukiza na thani Uganda mukamba. Thank you so much for tuning to my radio station. Adika gadi chivali ko bid radio. Mama radio. Let's go. Kwenda garuka mai sasa ule kuna tena kasimkao ora mke abantu babo babiri basatu bano gambe nyonde nabo tugene mburambura. Ani nyonye tekanize kubao pako bwiro burake kiraija kije mbiba nerabo mzigati. Like kiraija kije murwango nogena kuliye vitali byawe. Ah. Tatandika moja. Kamati ndai tuenjale bisigaye na bisangayo kumkalta vuga baga. Wewe ambiro miro. O junto a la miro miro. Kikomando, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,